Anagira njamanenga, anari homundi Anani, tibabu nunyogo numankonti sorondi Alaba gollini, kakaiti ntamaba Anga da kebe nyaga, kella ntande mana Ukube nugasare ere, oda kilengara Angana sa ukebe, kena nambara Kampina halera banyana honkura Kasange lingoendo kontondi sutura Kaltinga kebe nyagamene Aselandi ni kati kanyai Urasinga nyikebe hatendi Wandi yako ndorakunda kumai Iwasanga na tanyi nkolanga kotaba Anke ngatakono Anta simene abada Ahinanke magakon kiambura Nganati ngantongono Anati kambara